Welcome back di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut ngobrolin soal work life bestie lagi. Work bestie teman Pro 2 ya, dan kenapa lingkungan kerja itu bisa punya pengaruh terbesar terhadap kebahagiaan seseorang gitu. Tapi ada satu hal yang menarik juga teman Pro 2, punya teman kantor yang supportive itu memang menyenangkan ya, tapi jangan sampai work bestie ini berubah menjadi work cycle yang eksklusif gitu teman Pro 2. Karena lagi-lagi lingkungan kerja yang sehat bukan hanya soal circle yang nyaman ya, tetapi juga orang lain di sekitar kita merasa aman dan dihargai. Nah ini penting ya teman berdua, karena kita boleh punya teman dekat di kantor, boleh makan siang bareng, ngobrol, punya teman yang paling sering kita hubungi, tapi jangan sampai akhirnya terbentuk kelompok yang membuat orang lain merasa saya kayak nggak dianggap di sini ya. Karena kalau sudah begitu teman berdua, fungsi support system justru berubah menjadi sumber masalah baru. Jadi kalau punya work bestie, jadilah work bestie yang sehat, bukan yang kalau bukan circle kita nggak usah diajak gitu ya, tapi yang yuk kita bikin suasana kerja yang enak buat semua orang teman berdua. Dan teman berdua, kita juga perlu realistis ya, kalau bicara soal pekerjaan, gaji tetap penting. Jangan sampai ada yang bilang yang penting lingkungan kerjanya nyaman, tapi setiap akhir bulan saldo rekening itu ikut butuh support system juga tentunya teman berdua. Jadi tentu saja kompensasi finansial tetap menjadi bagian penting dalam dunia kerja, tapi data ini juga menunjukkan bahwa manusia dan budaya kerja juga punya peran besar. Karena bayangin aja kalau gajinya oke, tapi setiap hari kita merasa sendirian gitu, takut bicara, takut salah, takut bertanya, takut menyampaikan ide, gagasan, bahkan ada yang sampai takut masuk kantor. Lama-lama capek juga dong ya teman berdua, dan disinilah kita perlu memperhatikan angka lain dari riset tersebut. Meskipun banyak pekerja merasa bahagia, 44% pekerja Indonesia masih mengalami stres dan 43% mengalami burnout, terutama di kalangan generasi muda ya. Artinya punya teman kerja yang menyenangkan bukan berarti otomatis bebas dari stres ya. Teman yang suportif bisa membantu kita menghadapi tekanan, tetapi kondisi kerja secara keseluruhan juga harus diperhatikan. Beban kerja, target, jam kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan tentu saja keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kadang kita lupa ya, kita bekerja sebagai manusia bukan robot teman berdua. Kita punya energi yang naik turun, ada hari ketika produktif banget, ada juga hari ketika kita otaknya rasanya berkata gitu ya, mohon maaf sistem sedang melakukan maintenance gitu ya teman berdua. Dan sebenarnya itu normal banget gitu. Makanya lingkungan kerja yang sehat itu bukan lingkungan yang menuntut semua orang selalu sempurna ya, tetapi lingkungan yang mendorong orang untuk terus berkembang. Kalau ada yang salah diperbaiki, ada yang belum tahu diajari, kalau ada yang sedang kesulitan dibantu, kalau memang memungkinkan ya teman berdua, kalau ada yang berhasil diapresiasi, sederhana. Tapi kalau budaya seperti ini terbentuk, orang akan merasa punya belongingness teman berdua. Mereka merasa saya bagian dari tempat ini gitu, bukan cuman saya kerja di sini karena setiap bulan ada transferan ya, bukan. Karena juga teman berdua ya, kalau suatu hari ini buat kalian semua yang nantinya akan terjun ke dunia kerja ya teman berdua, kalau suatu hari nanti kalian mulai masuk dunia kerja, jangan hanya mencari perusahaan mana yang gajinya paling tinggi, tapi dicoba juga untuk mencari tahu budaya kerjanya bagaimana, orang-orangnya seperti apa, apakah saya bisa belajar, apakah saya bisa berkembang di sana, apakah pendapat saya bakalan dihargai nanti, dan tentunya apakah saya masih punya waktu untuk hidup di luar pekerjaan. Karena karir itu sprint, itu bukan sprint ya teman berdua, karir itu perjalanan panjang. Kita tentunya ingin sukses, ingin punya penghasilan yang bagus, punya jabatan, punya pencapaian, tapi jangan sampai dalam proses mengejar semuanya ini kita kehilangan hal-hal yang juga penting teman berdua, kesehatan, waktu bersama keluarga, teman, istirahat, dan kehidupan kita sendiri. Intinya kita harus selalu memegang teguh prinsip work life balance teman berdua ya. Kalau hari ini kamu punya satu teman kantor yang selalu membantu ketika pekerjaan kamu terasa berat ya, jangan lupa apresiasi diri teman berdua. Nggak harus sesuatu yang besar, bisa dengan terima kasih, untung ada kamu gitu ya. Atau mungkin besok makan siang bareng lagi yuk. Karena terkadang ya teman berdua yang membuat kita betah itu bukan cuma tempatnya, tapi juga orang-orang yang kita temui di dalamnya gitu. Dan kalau kamu nanti menjadi bagian dari sebuah tim, jangan hanya berpikir apa yang bisa saya dapat dari lingkungan kerja ini, tapi juga kalian bisa pikirin apa yang bisa kamu berikan supaya lingkungan kerja ini menjadi lebih baik. Karena work bestie yang sebenarnya itu bukan cuma orang yang membuat kita tertawa saat jam kerja, tapi juga orang yang membuat kita merasa kita bisa berkembang di sini.

0: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
0: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
0: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
0: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
3: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
2: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
3: Area belakang kepala.
2: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa di diskualifikasi.
1: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
2: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Nah,
3: ya, okay, mungkin. Okay.
1: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Walaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
3: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
1: Timbangan.
3: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Yak di sini dan tentunya kita masih memberikan informasi-informasi buat menemani aktivitas pagi kalian ya teman Pro 2 sampai pukul 11 nanti gitu. Nanti pukul 9 juga kita bakal ada program sepada yang akan membahas sebuah topik menarik gitu ya di pagi hari ini teman Pro 2 sampai pukul 10 nanti gitu. Tapi sebelum itu saya masih punya informasi lainnya teman Pro 2. Ini buat kalian-kalian semua yang ternyata menghabiskan waktu di media sosial itu lebih dari 2,5 jam itu ternyata teman Pro 2 erat kaitannya dengan depresi loh teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu 2,5 jam sehari di media sosial mungkin terdengar lazim di tengah kehidupan yang semakin bergantung pada platform digital teman Pro 2. Namun durasi tersebut ternyata menjadi salah satu ambang batas yang berkaitan dengan meningkatnya kemungkinan seseorang melaporkan depresi. Temuan ini terlihat konsisten dalam analisis terhadap sekitar 183.300 survei yang dikumpulkan selama 11 tahun dilansir dari USA Today. Nah, studi yang diterbitkan dalam jurnal NPG Mental Health Research pada 22 Agustus itu menggunakan data dari studi perilaku dan pengaruh media untuk melihat hubungan antara penggunaan media sosial dan juga depresi. Dengan bantuan model pembelajaran mesin, para peneliti menemukan bahwa penggunaan media sosial termasuk di antara prediktor terpenting dari depresi yang dilaporkan sendiri. Para peneliti juga menemukan bahwa semakin lama seseorang menggunakan media sosial, semakin besar kecenderungannya untuk melaporkan depresi. Namun, hubungan tersebut baru terlihat lebih jelas setelah penggunaan media sosial melewati ambang waktu tertentu. Dalam keterangan seorang peneliti senior sekaligus salah satu penulis dari University of Cincinnati, Nicole Vick, teman Pro 2, ini mengatakan bahwa awalnya media sosial adalah wadah bersosialisasi dengan orang-orang yang kamu kenal. Sekarang penggunaan media sosial lebih berkaitan dengan mengkonsumsi konten dari orang asing gitu. Sungguh gila betapa adiktifnya hal itu ya. Lihatlah para kreator konten yang kecanduan dengan internet. Mereka seringkali harus mengambil jeda berbulan-bulan dari aktivitas online demi kesehatan mental mereka gitu. Nah, para peneliti dari University of Cincinnati dan juga Northwestern University menganalisis 11 survei tahunan yang diikuti sekitar 183.000 orang dewasa ya di Amerika Serikat sana berusia 18 hingga 70 tahun pada periode 2014 hingga 2024. Survei yang terdiri dari 1.318 pertanyaan tersebut merupakan bagian dari studi perilaku dan pengaruh media yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kesehatan termasuk kesehatan mental. Para responden ditanya mengenai penggunaan media sosial dan juga bentuk media lainnya seperti waktu yang dihabiskan untuk bermain video game atau menonton televisi. Mereka juga diminta untuk melaporkan perasaan sedih dan depresi yang mereka alami gitu. Selanjutnya, para peneliti menggunakan model pembelajaran mesin untuk menganalisis data dan mengidentifikasi berbagai pola termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat depresi yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga titik tertentu, durasi penggunaan media sosial belum menjadi prediktor utama perasaan depresi. Namun, pola tersebut mulai terlihat setelah penggunaan media sosial mencapai sekitar 150 menit atau 2,5 jam per hari. Orang yang melaporkan menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial juga lebih cenderung melaporkan mengalami depresi, teman Pro 2. Hubungan tersebut tetap terlihat seperti setelah peneliti memperhitungkan sejumlah faktor seperti usia, pendapatan, pendidikan, dan juga jenis kelamin, teman Pro 2. Setelah melewati ambang 2,5 jam per hari, setiap tambahan 1 jam, penggunaan media sosial dikaitkan dengan kemungkinan sekitar 17% lebih tinggi untuk melaporkan depresi. Dan temuan tersebut tetap konsisten selama 11 tahun periode penelitian. Hasilnya juga tidak berubah setelah peneliti mengontrol atau sepenuhnya mengeluarkan data dari periode pandemi COVID-19. Meski demikian, para peneliti menekankan bahwa studi tersebut hanya menunjukkan hubungan atau korelasi, bukan sebab akibat. Artinya, penelitian ini tidak dapat memastikan apakah penggunaan media sosial menyebabkan depresi atau justru orang yang mengalami depresi cenderung menggunakan media sosial lebih lama. Studi tersebut juga memiliki sejumlah keterbatasan. Para peneliti tidak mengikuti individu yang sama secara terus-menerus selama periode penelitian sehingga tidak dapat mengukur secara langsung perubahan depresi yang dilaporkan sendiri dari waktu ke waktu. Selain itu juga kategori penggunaan media sosial tidak diuraikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan penggunaan teman Pro 2, misalnya apakah mereka hanya menggulir konten atau benar-benar berinteraksi dengan orang lain. Meski demikian, keterbatasan para peneliti menyebut temuan tersebut sebagai sebuah peringatan saja gitu. Jadi lebih lanjut teman Pro 2, dalam sebuah tulisan utama dan yang ditulis oleh Profesor Emeritus di Northwestern University Martin Block, Beliau mengatakan bahwa media sosial adalah penanda umum zaman budaya kita, sama seperti mobil lebih dari seabad yang lalu begitu. Namun media sosial memiliki dampak negatif yang penting melalui hubungannya dengan depresi, sama seperti mobil yang dikaitkan dengan cedera akibat kecelakaan dan juga polusi gitu, teman Pro 2 ya. Semoga juga buat kalian semua teman Pro 2 ya, mau segabut apapun itu kurang-kurangin lah berselancar di media sosial teman Pro 2, harus cari kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lagi gitu ya teman Pro 2, kalau bisa. Tapi ya kembali lagi ke kebiasaan masing-masing teman Pro 2, tapi kalau kebiasaannya berdampak buruk untuk kesehatan kamu, harus dikurangin gitu ya teman Pro 2. Oke, saya masih punya segmen terakhir nanti di pada kali ini teman Pro 2, di jam 9 sampai jam 9 ya. Nanti pukul 9 sampai pukul 10 kita bakal gabung di program Spada. Nanti kita bakal membahas satu topik yang menarik untuk menemani aktivitas pagi kamu. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
3: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
4: Teman terbaik.

0: 2.
1: Last call teman pria 2 buat kalian semua yang punya kemampuan dalam bidang tari gitu ya. Ini mau ngajakin buat seluruh pelajar SMP Sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik kamu melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest teman pria 2 ya. Jadi untuk pendaftaran teman pria 2 berakhir di esok hari tanggal 5 September 2026. Jadi buat kalian saatnya untuk tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan juga tentunya inspiratif teman pria 2. Untuk informasinya pendaftarannya dibuka hingga tanggal 5 September 2026. Biaya pendaftarannya teman pria 2 Rp150.000 per tim ya. Satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang gitu. Pelaksanaan lombanya itu bakal dilaksanakan di tanggal 7 dan 8 September 2026. Jadi buat kalian saatnya buat kalian untuk menunjukkan kreasi terbaik kamu karena budaya adalah jati diri bangsa teman pria 2. Nah, untuk informasi dan juga pendaftaran kalian bisa menghubungi Arifullah Hugo di nomor WhatsApp di 0856 5696 3804. Jangan lewatkan kesempatan emas ini teman pria 2. RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri teman pria 2 ya. Nanti juga untuk kegiatan RRI Fest-nya bakal diadain di tanggal 6 nanti teman pria 2. Kita udah mulai dengan kegiatan RRI Fest-nya. So buat kamu jangan lupa untuk meramaikan RRI Fest karena di sini bakalan banyak nanti tenan-tenan UMKM yang bisa kalian nikmati gitu teman pria 2. Siapin duitnya aja gitu ya. Oke, nanti saya bakal balik lagi teman pria 2 di pukul 9 sampai pukul 10. Nanti kita bakal ngobrolin satu isu dan juga topik di program Selamat Pagi Teman Pria 2 atau SPADA edisi Peduli Lingkungan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi Yudil.
4: Selamat pagi Kak.
3: Apa kabar Yudil pagi hari ini?
4: Alhamdulillah baik
3: Kak. Alhamdulillah baik. Selamat pagi teman Pro 2 yang udah pentingin Pro 2 FM Palu dari streamingnya TikTok Pro 2. Rame ya. Ada Dwi Rahayu, manisnya kayak. Jangan dong gitu. Ece Lacido, selamat pagi. Omega Doni, halo kakak, selamat pagi. Buat kalian semua yang lagi di streamingnya Pro 2 Palu, kalau mau request lagu boleh langsung di drop komenannya di TikToknya Pro 2 Palu ya. Atau juga buat yang lagi pantengin kita di Pro 2 FM di 105 dan juga di live chat aplikasi RR Digital, langsung aja request di sana ya teman Pro 2. Selamat pagi Kak, semoga saudara kita di Kalimantan bencananya segera berakhir ya. Amin, amin, amin. Terdoakan bersama ya, semoga bencananya segera berakhir gitu ya, dan juga orang-orang yang terdampak juga bisa diberikan ketabahan gitu. Kak Iyak makin manis, amin. Siapa nih Joy? Oke, okay, pagi hari ini teman Pro 2 tentunya di program Spada ya, kita bakal berbicara soal topik yang menarik ya teman Pro 2. Dan kali ini di edisi Spada kali ini kita bakal bahas soal peduli lingkungan teman Pro 2. Biasanya ya karena pagi-pagi teman Pro 2. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan dulu buat teman Pro 2 ya, yang sekarang lagi di rumah gitu ya, jangan lupa untuk selalu minum air putih ya teman Pro 2, karena pembahasan kita pagi hari ini soal tumbler gitu ya teman Pro 2. Pagi-pagi pertanyaannya yang paling penting adalah sudah bangun belum atau udah minum air putih belum gitu ya teman Pro 2. Karena jangan sampai baterai HP kamu 100% tapi baterai tubuh kamu tinggal 20% nih teman Pro 2. Sudah ngopi Kak? Oh sudah dong. Ngopinya juga jangan lupa pakai tumbler ya. Itu juga bagian dari kontribusi kita untuk bumi teman Pro 2 ya. Karena ya seperti yang saya bilang tadi teman Pro 2 ya, HP-nya udah 100%, tubuh manusianya baru 20% gitu teman Pro 2. Jangan lupa tuh selalu minum air putih yang banyak gitu. Halo kayak. Oke, silakan Yudil.
4: Betul. Dan kalau ngomongin minum, pagi ini kita punya satu benda yang kelihatannya sederhana tapi ternyata bisa punya cerita panjang. Apa dia?
3: Oh, apa dia? Apa dia tuh Yudil? Jadi bukan power bank ya teman Pro 2, bukan headset, tapi tumbler teman Pro 2. Seperti yang udah saya present di awal, kita bakal membahas panjang soal tumbler. Saya udah Kak, tumblerku koreksikal harga lap. Agak sedikit jumawa ya ini Omega Doni ini. Lanjutin Yudil.
4: Nah, benda yang kadang sudah dibeli dengan penuh semangat, hari ini dibawa, hari pertama dibawa, hari kedua dibawa, hari ketiga dilupa di rumah.
3: Oke, hari keempat?
4: Hari keempat baru ingat ketika sudah sampai di sekolah, kampus atau

0: jalan-jalan, semua aktivitas itu membuat kita membutuhkan minuman. Kalau setiap kali haus kita beli minuman dengan wadah sekali pakai, jumlah kemasan bisa terus bertambah.
1: Iya, betul sekali. Dan ini paling penting ya teman Pro 2, jangan berpikir kayak ah cuma satu botol aja gitu ya. Memang cuma satu botol ini yang terlihat kecil ya teman Pro 2, tetapi bayangkan kalau satu botol dikalikan satu orang, satu hari, satu minggu teman Pro 2 ya, satu bulan lalu dikalikan sama jutaan-jutaan orang lainnya di luar sana gitu.
0: Yang tadinya kelihatan kecil bisa berubah menjadi persoalan besar.
1: Iya betul. Jadi teman Pro 2 ya, UNEP menyebut sekitar 1 juta botol minuman plastik dibeli setiap menit di seluruh dunia. Angka itu menunjukkan betapa besar skala konsumsi wadah minuman sekali pakai.
0: 1 juta botol per menit.
1: Iya betul sekali Yudil, 1 juta. Nah makanya ketika kita membawa tumbler, jangan melihatnya sebagai saya cuma satu orang gitu ya. Tapi bisa kita lihat dari sisi lain juga teman Pro 2. Saya satu orang yang sedang mengubah satu kebiasaan baik untuk bumi.
0: Dan ada perubahan pola pikir yang menarik.
1: Apa tuh
0: Yudil? Biasanya mengenal, pakai, habis, buang. Tapi dengan tumbler, isi, minum, cuci, isi lagi.
1: Nah itu dia, ada siklusnya teman Pro 2 ya. Dan itulah yang membuat penggunaan kembali ini menjadi sebuah hal yang penting ya teman Pro 2. UNEP dalam kajian tentang plastik sekali pakai menekankan bahwa persoalannya bukan hanya material plastik tetapi juga budaya penggunaan sekali pakai. Produk yang dapat digunakan kembali ini merupakan bagian penting dari pendekatan untuk mengurangi polusi plastik teman Pro 2. Menariknya, benda sederhana seperti tumbler ini juga bisa menjadi pengingat begitu kita melihat tumbler ya, oh iya saya harus minum gitu ya, saya tidak perlu lagi membeli botol sekali pakai, dan saya tidak sedang mencoba mengurangi saya sedang mencoba untuk mengurangi sampah gitu teman Pro 2 ya.
0: Jadi satu benda membawa dua manfaat. Mendukung kebiasaan minum dan membantu mengurangi penggunaan wadah sekali pakai.
1: Iya betul sekali. Tapi tetap perlu diingat teman Pro 2, membawa tumbler bukan berarti otomatis semua masalah plastik selesai. Ini hanya salah satu langkah baik untuk bumi teman Pro 2. Masalah sampah plastik membutuhkan perubahan dari banyak sisi gitu. Konsumen, produsen, pemerintah, sistem pengelolaan sampah, dan juga masyarakatnya teman Pro 2. Sorry saya banyak distraksinya dari teman-teman yang lagi pentengan Pro 2 FM Palu. Ah boleh tolong Wirahayu CS, Anda jangan stay di situ ya. Saya malu ini. Oh my god, Anda ingat juga tabar harus food grade. Iya betul sekali. Jadi katanya Om Omega Doni, ini saya panggil apa sih Doni aja deh. Katanya Kak Doni, Kak ingat juga tumblernya harus food grade, betul ya. Itu juga salah satu yang penting juga ya. Deh ChatGPT tuh. Astaga, Meira kayaknya gantunya semangat. Semangat, terima kasih Meira. Oh Meira udah selesai ya. Nanti Meira ditunggu di area refresh ya. Ada adik-adikmu di sini masih menanti uluran tangan Meira untuk membantu mereka magang gitu ya teman Pro 2 dan juga Meira. Dwi Rahayu udah oke. Masih ada lagi yang mau disapa-sapa nih sebelum saya tutup segmennya. Nanti kita bakal balik lagi segmen selanjutnya teman Pro 2 ya. Temenin beli tumbler dong kakak. Iya, ditemenin di mana? Di Impress mau tumbler. Tumbler apa? Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Nanti kita bakal balik lagi di 105 FM. Nanti bakal membahas lebih dalam lagi soal tumbler gitu ya. Gas kakak, siap gas kakak, lampu kakak. Oke, stay tune di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: aja.
1: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
2: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
1: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
2: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
3: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam menegak

0: Semenjak ada dirimu Teman Pro 2 by High Five featuring Yofi Widianto Teman Pro 2. Yes, semenjak ada Tumblr juga rasa-rasanya kita itu ikut menyumbang untuk kesehatan bumi kita Teman Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini kita masih ngobrolin soal topik menarik kita soal lingkungan Teman Pro 2, bahwa Tumblr sendiri kurangi sampah plastik Teman Pro 2. Ini masih banyak teman-teman saya yang gabung di streamingnya Pro 2 Palu. Ada 7 juta mata memandang Teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngobrolin soal Tumblr ya, ini kan kita juga ikut mendorong budaya guna ulang gitu Teman Pro 2. Dan ini sejalan dengan arah kebijakan lingkungan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Juni 2026 Teman Pro 2 mendorong budaya guna ulang atau reuse sebagai salah satu strategi penting untuk mengurangi timbulan sampah plastik dan mendukung ekonomi sirkular Teman Pro 2. Jadi membuat Tumblr ini bukan sekedar gaya hidup pribadi, ada gagasan yang lebih besar di belakangnya gitu, mengurangi barang yang langsung menjadi sampah setelah digunakan Teman Pro 2 ya. Dan masih bareng sama Iyek dan juga Yudil Teman Pro 2, kita masih membahas topik yang menarik gitu ya. Jujur saya Teman Pro 2, manusia modern itu suka sesuatu yang praktis Teman Pro 2 ya. Ada makanan praktis. Jangan disering-seringin ya Teman Pro 2 ya. Bangun tidur, ingat semuanya serba cepat ya Teman Pro 2. Mau makan pesan, mau belanja klik, mau minum beli Teman Pro 2, tidak perlu membawa apa-apa gitu, tidak perlu mencuci dan lain sebagainya. Tinggal beli, minum, buang gitu. Apa tuh Yudil? Ayo loh, dan, kehilangan tuh.
1: Dan yang paling penting, jangan cuma
0: apa tuh. Dan justru karena praktis itulah Teman Pro 2 ya, penggunaan sekali pakai menjadi kebiasaan gitu. Kalau kita melihat kita balik pertanyaannya gitu Teman Pro 2, kalau sesuatu yang hanya digunakan beberapa menit tetapi kemudian menjadi bagian dari aliran sampah, apakah ini bisa dikatakan praktis bagi kita, berarti praktis juga bagi lingkungan Teman Pro 2? Nah, praktis bagi manusia belum tentu juga sederhana bagi sistem pengolahan sampah ya Teman Pro 2. Lagi-lagi UNEP mencatatkan bahwa kemasan merupakan salah satu sumber terbesar dari plastik sekali pakai secara global. Sekitar 36% plastik yang diproduksi digunakan untuk kemasan Teman Pro 2. Bayangin aja dua kebiasaan ya. Kebiasaan pertama, setiap kali haus membeli minuman dengan wadah sekali pakai. Kebiasaan kedua, membawa wadah minum sendiri dan mengisinya kembali ketika memungkinkan gitu Teman Pro 2. Mana yang lebih berpotensi mengurangi sampah wadah minuman? Tentu kebiasaan kedua ya, selama wadahnya memang digunakan berulang kali dan dirawat dengan baik gitu. Karena konsepnya bukan sekedar punya barang ramah lingkungan, tapi menggunakannya berulang kali.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Welcome back teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Iyak dan juga Yudil teman Pro 2. Oh, masih ada Omega Doni. Siap, Sabrina Leonor selesai. Oke, jadi kita bakal puterin ya. Setelah ini Omega Doni, thank you ya juga udah request. Oke, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal Tumblr ya. Teman Pro 2 tentunya kalau bicara soal Tumblr juga kita harus membicarakan soal bagaimana caranya merawat Tumblr teman Pro 2. Jangan cuma dibawa-bawa aja gitu, digunain aja tapi enggak tahu cara merawat Tumblr dengan benar gitu. Nah, sebenarnya ini juga penting ya untuk kita ketahui bersama, kalau membawa Tumblr jangan lupa untuk selalu dirawat. Cuci secara rutin teman Pro 2 ya. Keringkan dengan baik juga, gunakan sesuai petunjuk bahan dan juga desainnya teman Pro 2. Karena barang yang digunakan berulang kali memang harus dirawat. Jangan sampai Tumblr cuma rajin dibawa tapi malas dibersihkan teman Pro 2. Itu namanya konsistensi setengah jalan dong ya teman Pro 2. Dan sebenarnya dari segala gerakan yang udah kita lakuin ini juga tentunya peran tempat usaha juga apa ya penting gitu ya teman Pro 2. Dan perubahan itu juga tidak bisa dibebankan kepada konsumen aja gitu. Tempat makan, kafe, kampus, sekolah atau kantor dan juga berbagai tempat publik yang juga ternyata punya peran penting juga teman Pro 2 ya. Semakin mudah seseorang menggunakan wadah guna ulang, semakin besar juga peluang kebiasaan tersebut untuk terus berkembang teman Pro 2. Misalnya tersedia fasilitas isi ulang, ada tempat minum, ada sistem wadah guna ulang, atau ada kebijakan yang mengurangi plastik sekali pakai teman Pro 2. KLH BPLH juga menekankan bahwa budaya guna ulang membutuhkan dukungan pemerintah, dunia usaha, komunitas dan juga masyarakat teman Pro 2. Kak, aku saran aja ya, sekarang kan trennya kopi, jadi buat pecinta kopi wajib punya Tumblr 2. Yes, betul. Jadi ini juga bisa membantu menjaga lingkungan ya, dengan para pecinta kopi di luar sana, kopi matcha atau apapun itu ya, kalau bisa bawa tumbler sendiri-sendiri aja, karena menurut saya juga itu penting dan juga itu ternyata bisa mengurangi harga loh ternyata kalau kamu bawa tumbler sendiri teman Pro 2 ya. Jadi kan itu mengurangi sampah plastik dan juga mengurangi harga ya untuk air mineral dan juga kopi ya, karena sampah plastik juga paling banyak dari plastik gelas kopi. Iya betul sekali, karena sekarang lagi happeningnya kopi gitu ya, orang-orang pada beli kopi tanpa bawa tumbler gitu. Tapi ini juga semoga menjadi apa ya, secercah harapan untuk orang-orang di luar sana yang pengen minum kopi tapi juga harus jaga bumi, ya itu tadi dengan cara membawa tumbler sendiri dari rumah ya. Saya juga punya tumbler nih ini, meskipun ya nggak bermerek-bermerek banget ya, tapi saya selalu bawa untuk menjaga apa ya, mencukupi apa ya, konsumsi air harian tubuh saya teman Pro 2, juga tentunya ini bisa membantu menjaga bumi gitu teman Pro 2. Kayak masih baru, enggak, ini bukan masih baru, udah lama dong, udah lama, udah berbulan-bulan, setahun kali ada. Oke, Omega Doni, terima kasih. Nanti saya bakal puterin juga requestan dari Omega Doni. Tapi kalau mau kirimin berkah yang tadi saya masih tunggu loh, sampai nanti saya siarannya selesai pukul 11. Tapi nanti kayaknya selesai dari kantornya nanti setengah 2. Selesai Jumat kalau nggak salah. Oke, saya masih nunggu berkah dari Omega Doni, semoga dikirimin ya. Oke, teman Pro 2. Jadi di kali ini kita kalau kita tadi sudah berbicara tentang kebiasaan pribadi, sekarang kita naik level lagi nih teman Pro 2 bareng sama Yudil juga, karena ada satu hal yang menarik dari kebiasaan, yaitu kebiasaan itu bisa menular.
1: Misalnya, satu orang selalu membawa tumbler. Temannya melihat, praktis juga. Temannya ikut, lalu teman lainnya ikut. Tiba-tiba satu kelompok sudah membawa wadah minum sendiri.
0: Betul, dan itulah yang disebut dengan efek domino teman Pro 2 ya. Apa tuh Yudil?
1: Anak muda biasanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, bukan selalu dalam arti negatif, justru bisa positif. Kalau lingkungan pertemanan punya kebiasaan baik, kita bisa ikut terbiasa.
0: Iya betul. Contohnya sederhana ya teman Pro 2. Kalau satu teman berkata, "Saya bawa tumbler," temannya juga, "Saya juga." Nah, itu pasti kan ikut-ikutan teman Pro 2 ya. Dan yang lain mungkin yang gak sempat bawa hari ini, besoknya bisa jadi bawa gitu, karena melihat lingkungan sekitarnya juga bawa tumbler teman Pro 2 ya. Lama-lama itu menjadi suatu hal yang dinormalisasikan. Gak apa-apa menormalisasikan hal-hal yang positif dan baik teman Pro 2 ya. Dan ketika kebiasaan baik sudah menjadi sesuatu yang normal, orang-orang tidak lagi merasa bahwa itu merepotkan. Nah, sekarang kita juga punya istilah lifestyle teman Pro 2 ya, atau bisa dibilang gaya hidup gitu. Nah, membawa tumbler juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih sadar akan lingkungan, bukan untuk pamer tetapi karena kita memilih untuk kebiasaan yang sesuai dengan nilai yang kita percaya.
1: Jadi kalau mau keren, jangan cuma desain tumblermu yang keren.
0: Iya.
1: Kebiasaan juga harus keren.
0: Setuju sama Yudil ya. Kalau kita bicara lingkungan juga, kita juga mengenal konsep reduce, reuse, recycle gitu. Reduce mengurangi teman berdua, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang gitu. Membawa tumbler sangat dekat dengan prinsip reuse. Kita menggunakan wadah yang sama berulang kali, bukan langsung menggantinya dengan wadah baru setiap kali kita membutuhkan minuman gitu.
1: Dan yang perlu di garis bawahi, mengurangi dari awal tetap penting.
0: Yes.
1: Karena tidak semua sampah bisa dengan mudah didaur ulang.
0: Betul sekali. Dan UNEP juga menekankan bahwa mengatasi polusi plastik membutuhkan pendekatan sepanjang siklus hidup produk, termasuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai, memperpanjang usia penggunaan, menggunakan kembali, dan juga memperbaiki sistem pengelolaan sampah.
1: Jangan tunggu teman membawa tumbler dulu baru kita ikut.
0: Iya, jadilah orang yang pertama ya teman berdua. Karena bisa saja kebiasaan yang kamu mulai hari ini menjadi kebiasaan yang akhirnya diikuti orang lain.
1: Dan setelah ini, segmen terakhir kita akan bikin komitmen sederhana untuk teman berdua. Bukan jadi muluk, bukan target yang sulit, tapi langkah yang realistis dan bisa dilakukan mulai hari ini.
0: Betul sekali teman berdua. So buat kamu itu tadi itu udah disampaikan disampein. Saya jadi ikutan kayak Yudil ya Allah. Ke pagi-pagi hari ini udah banyak nih belibetnya nih mulut teman berdua. Dan pagi nanti di segmen terakhir kita bakal bikin komitmen ya yang sederhana gitu seperti yang udah disampaikan Yudil teman berdua untuk peduli lagi dengan lingkungan teman berdua. Tutup berkah Kak. Sudah macek. Oh, tutup ya. Nanti kalau yang yang buka sekarang ada lagi, nanti dicari-cari aja di ojol ya. Oke, tetap di Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu.

0: Satu single dari Afgan, teman berdua, Langit Merah Muda. Ini adalah satu single terbaru dari Afgan yang nantinya akan mengisi salah satu soundtrack film ya, teman berdua, yang bakal tayang di bulan September ini. Nanti tunggu aja gitu ya. Request lagu boleh gak? Boleh dong, Humaira. Silakan kalau mau request lagu ini segmen terakhir. Nanti juga kalau Humaira gak sempat request di sini, boleh nanti request di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 nanti di WhatsApp kita juga boleh ya. Humaira kayaknya tertera di nggak tahu tertera di mana tadi ya, ada pokoknya di 0811 456 03105, atau saya catat dulu deh nanti biar teman-teman bisa 0811 456 03105. Nah, nanti teman-teman bisa request di sini juga kalau nggak sempat kita live di TikTok. Nanti teman-teman bisa request di WhatsApp-nya Pro 2 atau juga bisa di live chat aplikasi RRI Digital. Ikan sepet, ikan tongkol, cakep. Hai Abang Manis, boleh request kah? Boleh dong. Boleh banget gitu. Silakan dimasukin requestnya, nanti bakal kita puterin setelah ini ya. Oke. Nah, by the way teman Pro 2, kita udah sampai di segmen terakhir dan sekarang saya ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak gitu ya teman Pro 2. Bukan berhenti beraktivitas ya, tapi berhenti sejenak untuk berpikir kenapa kita membawa tumbler gitu ya. Jawabannya bukan cuma karena ingin minum, bukan cuma karena ingin yang praktis-praktis aja, bukan cuma karena pengen punya tumbler yang bagus, yang cantik gitu ya teman Pro 2, tetapi karena kita ingin mengurangi sesuatu yang tidak harus menjadi sampah setelah satu kali digunakan gitu. Kita juga harus jujur, membawa tumbler ini bukan solusi tunggal untuk suatu masalah plastik teman Pro 2. Tidak sesederhana punya tumbler sama dengan masalah plastik selesai teman Pro 2. Enggak seperti itu dong ya. Masalah plastik jauh lebih kompleks daripada itu. Tetapi justru karena masalahnya besar, kita perlu memulai dari hal-hal yang bisa kita kendalikan dulu gitu. Apa yang kita beli, apa yang kita gunakan, berapa kali kita menggunakannya, dan bagaimana kita membuang sesuatu ketika sudah tidak bisa digunakan lagi. Sekarang saya mau memberikan 3 pilihan teman Pro 2, tidak perlu ambil semuanya ya, pilih satu aja. Yang pertama, mulai membawa tumbler minimal ketika bepergian. Yang kedua, mulai mengurangi pembelian minuman dengan kemasan sekali pakai ketika pilihan guna ulang tersedia. Yang ketiga, ajak satu teman kamu untuk melakukan kebiasaan yang sama. Satu saja, jangan terlalu banyak teman Pro 2, karena takutnya gak kecapai semua gitu ya. Karena yang kita cari bukan janji yang terdengar hebat teman Pro 2, tapi kebiasaan yang benar-benar kita lakukan hari ini. Jadi teman Pro 2, kita apa ya, sering disebut dengan generasi yang punya banyak pilihan, banyak teknologi, banyak informasi, banyak akses. Maka jangan jangan sampai kita hanya menjadi generasi yang paling banyak mengonsumsi gitu. Jadilah generasi yang juga paling sadar terhadap dampak konsumsinya. Karena setiap pilihan punya konsekuensi tentunya, punya menggunakannya juga punya konsekuensi, membeli juga punya konsekuensi, dan tentunya membuang juga punya konsekuensi teman Pro 2. Bayangin kalau semakin banyak orang yang membawa wadah minum sendiri gitu. Bayangin aja semakin banyak tempat yang menyediakan fasilitas isi ulang, semakin banyak sekolah dan kampus yang mendukung penggunaan kembali, dan semakin banyak komunitas mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah teman Pro 2. Itu bukan lagi soal tumbler, itu sudah menjadi habit atau budaya baru gitu. Dan budaya ini tidak lahir dari satu kampanye, budaya lahir dari kebiasaan yang sering dilakukan berulang oleh banyak orang teman Pro 2 ya. Nah, kita mungkin tidak bisa membersihkan seluruh dunia hari ini teman Pro 2, kita mungkin tidak bisa menghentikan seluruh produksi plastik, kita mungkin tidak bisa menyelesaikan semua persoalan lingkungan sendirian teman Pro 2 ya. Tapi tentunya kita bisa memilih apa yang kita lakukan hari ini gitu. Bawa tumbler, gunakan kembali gitu ya teman Pro 2, kurangi yang tidak perlu, plastik dan segala macamnya ya, karena pemerintah juga sudah mencanangkan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu. Bahkan di supermarket pun itu sekarang udah ada yang namanya tote bag gitu ya teman Pro 2, jadi bisa digunain kembali agar setidaknya penggunaan plastik atau sampah plastik di kota Palu sendiri sudah berkurang teman Pro 2. Kita juga harus mendukung program-program kerja yang baik dari pemerintah gitu teman Pro 2 ya. Oke, sepertinya sebelum kita benar-benar pamit teman Pro 2, saya mau tetap titip satu pesan atau satu kalimat buat kalian semua teman Pro 2 ya. Jangan tunggu sampah menumpuk untuk mulai peduli teman Pro 2, mulai dari yang bisa kita lakukan, mulai dari barangnya mulai dari membawa barang-barang yang kita bawa gitu ya, bisa dengan membawa tumbler dan lain sebagainya gitu. Dan kalau satu orang mulai, semoga satu orang lain juga bisa ikut teman Pro 2. Oke, akhir kata saya Iyak Maulana pamit. Ulang deh, dan dan Yudil.
1: Dan Yudil.
0: Ya, Yudil juga pamit undur diri teman Pro 2 ya. Tapi saya sebenarnya belum pamit beneran ya. Karena saya bakal kembali menemani kamu di Pro 2 Hitlist nanti di jam 10 sampai jam 12. Sultan 69 lambat Anda masuk ya. Harusnya tadi saya dikasih gift juga dari Kak Sultan ya. Oke. Teman Pro 2, thank you ya. Dan tidak lupa-lupa untuk mengingatkan, jangan lupa selalu menjadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif ya, gitu ya?
1: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan apa namanya ini pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman

0: Hitlist.
1: Seratus Lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2 ya. Sampai pukul 12 nanti tentunya kita bakal seru-seruan bareng, bakalan mendengarkan requestan-requestan dari kalian yang masuk di Pro 2 FM Palu lewat via WhatsApp teman Pro 2 di 0811 456 03105, atau bisa juga DM Instagram di @Pro 2 Palu, dan juga tentunya boleh banget kalau kamu langsung request di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Sama yang kayak udah masuk di Pro 2 FM Palu kali ini, ada Kak Lara Purnamasari, teman Pro 2, yang mau request gitu lagunya Semi Simorangkir, Kesedihanku. Tapi sebelum itu Kak Lara bilang, "Assalamualaikum Kak, selamat siang, maaf kalau tiba-tiba mengganggu waktu." Gak mengganggu sama sekali Kak Lara Purnamasari. Ini adalah pendengar setiap Pro 2 FM Palu yang sering banget request lagu favoritnya ya di WhatsApp kita. Dia mau request lagunya Semi Simorangkir, Kesedihanku. Gitu teman Pro 2, entah apa yang dirasain sama Kak Lara Purnamasari. Soalnya kayaknya ini requestan yang beda lagi gitu ya, dari Kak Lara yang request lagu Kesedihanku. Semoga Kak Lara yang jauh di sana gitu ya, dihilangkan dari segala rasa sedih ya, teman Pro 2. Kita doakan bersama-sama Kak Lara diberikan kebahagiaan gitu. Tapi ya semoga ini cuman sekedar lagu untuk menghibur hati Kak Lara aja gitu ya, teman Pro 2. Ada lagi tadi sih teman Pro 2, ada Kanox. Katanya mau request lagu Selena Grace, tapi sayang Selena Grace sudah kita puterin tadi di jam 10 ya teman Pro 2. Katanya mau ganti lagu, tapi ini belum masuk nih. Mau diganti lagu apa? Karena Nox, kita masih tungguin ya di Pro 2 Hitlist kali ini sampai pukul 12 siang nanti, teman Pro 2. Oke, sebelum kita seru-seruan teman Pro 2 ya, ini juga mau ngingetin buat kalian semua yang ada di sekitaran Kota Palu, nanti jangan lupa untuk meramaikan kegiatan RRI Fest ya di tanggal 6 sampai tanggal 9 September 2026. Ini teman Pro 2 ya, itu artinya 2 hari lagi kita menuju kegiatan RRI Fest. Kita tungguin bersama teman Pro 2 di lapangan RRI. Kita bakalan ada tenan-tenan UMKM yang akan menyajikan makanan-makanan kesukaan anak-anak muda. Tapi semuanya juga bakalan suka dong ya teman Pro 2. Nah sekarang terpantau udah ada tenda-tenda nih yang dibangun depan RRI teman Pro 2. Ini menandakan bahwa RRI Fest-nya udah semakin dekat. Nanti juga bakalan ada kegiatan-kegiatan super fun yang bakal diadain di RRI Fest. Rangkaiannya udah dari beberapa minggu kemarin udah ada sih teman Pro 2 dari RRI Fest. Ada kemarin Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan yang diadain di UNTAD, yang kerjasama juga dengan teman-teman dari Hima PPKN Morality teman Pro 2. Terus juga rangkaiannya kemarin ada lomba mewarnai yang diadain di Hotel Santika bersama dengan Syahan teman Pro 2 ya. Nah nanti di tanggal 5, rangkaian tanggal 6 sampai tanggal 9 nanti bakalan ada lomba tari kreasi Nusantara. Ini juga buat kalian semua yang pengen gabung di RRI Fest, untuk teman-teman pelajar SMP gitu ya, yang mau menunjukkan kemampuan menarinya, silahkan gabung. Nanti ini untuk penutupannya di tanggal 5 September nanti ya, untuk pendaftaran teman Pro 2. So digercepin, sekarang udah lumayan banyak, udah banyak malah teman Pro 2. Kayaknya sisa berapa slot aja yang tersedia untuk teman-teman SMP yang pengen menunjukkan karya tarinya gitu teman Pro 2. Terus nanti bakalan ada lomba, enggak lomba sih ya, senam sehat teman Pro 2. Dan nanti di senam sehat bakalan banyak door prize yang bakal kita bagi-bagiin kepada para peserta yang nanti bakal datang di depan RRI ya gitu teman Pro 2. Nanti juga akan dirangkaikan di tanggal 8-9, nanti dirangkaikan dengan Bintang Radio 2020. Akan seru banget ya teman Pro 2 RRI Fest kali ini. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita bakal puterin dulu satu lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari, ada Kesedihanku. Selamat mendengarkan Kak Lara, dan juga teman-teman Pro 2 yang pengen gabung silakan di WhatsApp IG dan juga RRI Digital.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
2: Ya, luar biasa. Kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
2: Ya, begini Bu. Kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena
1: ya, betul.
2: Saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu.
1: Ya.
2: Saya tidak hanya diam, harus berjuang. Dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, Masya Allah.
2: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan,
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama kita bisa.
4: Coklat tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu
5: Oh, begitu memang. Wajarlah kan?
4: Kenapa begitu kan?
5: Kamu tahu, begini
6: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, bagaimana meng-counter ya teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
9: Terima kasih. Pertama-tama, kayaknya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
8: Advokasi Kesehatan.
9: Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
10: A
9: ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita paling luar biasa sekali. Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
8: Betul.
9: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu mengharapkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
10: Dari bincang psikolog.
9: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Produ FM.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 tentunya. Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada iya teman Pro 2, tapi kali ini saya harus berpamitan ya dari ruang dengar kamu teman Pro 2 pukul 11 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti Pro 2 Hitlistnya masih akan berlanjut sampai pukul 12 siang nanti teman Pro 2 tentunya. Kalian masih bisa seru-seruan bareng gitu ya, sampai nanti pukul 12 malam nanti ya. Tentunya requestan kalian juga boleh masuk kapan aja kalian mau teman Pro 2. Tapi kalau kalian pengen lagu-lagu favorit kalian masuk di chart kita di minggu ini teman Pro 2, banyakin request di Pro 2 Hitlist ya. Kita tungguin teman Pro 2 ya sampai jam 12, nanti bakal digantiin lagi sama Nadila. Dia bakal menemani kalian sampai nanti sore ceria. Di sore ceria nanti akan ada satu program English Corner yang akan dibawakan oleh host host English Corner kita, ada Fahrunisa teman Pro 2. So kalau kalian mau lihat keseruan di balik dari English Corner yang akan mendatangkan teman-teman dari SMP Negeri 1 Palu teman Pro 2, mereka akan menceritakan apa ya, hal-hal menarik gitu ya teman Pro 2. Nanti kalian juga boleh ikut gabung di live streaming YouTube RRI Palu. Oke, thank you teman Pro 2. Semoga apa yang udah kita sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi informasi menarik buat kamu simak, dan juga tentunya bisa menjadi wawasan baru gitu untuk kalian teman Pro 2. Thank you and bye-bye.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Produa FM. Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: Kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Cuk, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat kawulan?
8: Bukan sekedar soal kebaya ya. Tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan itu sih untuk saya Kak. Terima kasih.
9: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hitlist. 105 FM Rere Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali Nadila masih nemenin kamu untuk hari ini, teman Bro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu sangat berkesan buat kamu, ya kan? Bahagia dan sehat terus, teman Bro 2. Ngomongin bahagia dan sehat itu biasanya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun ya, saat seseorang bertambah usia, teman Bro 2. Ngomongin tentang bertambahnya usia, ada beberapa pertanda di dalam tubuh kita ini seiring bertambahnya usia. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita saat kita setiap hari usianya semakin bertambah begitu ya. Dan terkadang kamu menemui sejumlah orang yang terlihat muda namun usianya sudah tua. Tapi ada yang usianya masih muda tapi mungkin terlihat lebih tua daripada usianya, teman berdua. Atau bahkan tampilannya itu mengikuti dari usianya itu sendiri, ya kan? Jadi meski tahun berganti, ada beberapa orang yang wajah mereka itu tetap terlihat muda dan punya daya tarik sendiri yang mampu menyita perhatian. Namun usia itu tidak pernah bohong, ya. Ini dia garis merahnya adalah walaupun ada orang yang dia ulang tahun yang ke-35 tapi terlihat seperti 34. Tapi walaupun memang terlihat awet muda dari luar, tapi usia itu tidak pernah bohong. Walaupun wajah terlihat muda, kamu bisa mampu membaca usia orang itu lewat sejumlah bagian tubuh yang mereka miliki. Ya, apakah masih muda atau tua, dan ini juga dirasakan oleh orang yang usianya semakin hari semakin bertambah. Tidak terkecuali siapapun itu, teman berdua. Jadi beberapa ciri ini menandakan memang ya itu tadi, kamu tidak bisa menolak tua. Oke, apa aja nanti kita lanjutin ya. Tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
9: Betul. Ya, betul.
8: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
9: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
8: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
9: Okay, kalau saya ini kebetulan kemarin sebetulnya itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
7: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita mulai dari gigi yang sensitif. Jadi tanda-tanda bahwa kondisi tubuh kamu sudah menua. Maksudnya tidak muda lagi begitu ya. Itu terjadi ketika gigi kamu menjadi kurang sensitif terhadap makanan atau yang panas atau dingin begitu ya. Meskipun ini terdengar baik, namun kenyataannya dapat menyebabkan masalah baru. Menurut American Dental Association, saraf di gigi kamu dapat menyusut seiring bertambahnya usiamu, yang menyebabkan kurangnya sensitivitas. Ketika ini terjadi, orang berhenti merasakan gejala gigi berlubang dan masalah gigi lainnya. Padahal udah keropos nih giginya ya. Jadi bertambahnya usia ini kan yang kamu dulu masih 19, terus sekarang udah tiba-tiba 20, kamu yang baru 20, terus tiba-tiba sekarang udah 25, yang kemarin 25 sekarang udah 30-an ya kan. Lalu ternyata bukan cuma gigi aja yang sensitif dengan bertambahnya usia, ternyata hidung semakin membesar juga loh. Coba deh ke cermin, lihat hidungmu. Rata-rata tubuh itu berhenti tumbuh pada sekitar usia 18 tahun ya. Tetapi beberapa bagian tubuh seperti hidung itu terus tumbuh sepanjang hidup kamu loh. Dan ini terjadi karena perubahan pada jaringan lunak, otot dan juga tulang rawan yang membentuk hidung. Tidak seperti tulang, tulang rawan itu terus tumbuh loh teman berdua. Proses itu mempercepat pada usia 50 dan berlanjut pada kecepatan yang sama hingga 60 tahun. Terlebih lagi ujung hidung itu sering turun seiring bertambahnya usia. Oke.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman berdua, kira-kira apa lagi ya yang berubah seiring bertambahnya usia? Yaitu ternyata pinggul yang semakin kecil. Seiring bertambahnya usia, kehilangan cairan sel itu menyebabkan perubahan yang terlihat pada bagian tubuh kamu. Jadi pinggang kamu, pinggang tipis wanita dan pinggul lebar itu berubah menjadi pinggang lebar dan pinggul sempit. Sedangkan pada pria, penurunan kadar testosteron yang terjadi seiring bertambahnya usia kemungkinan mempengaruhi distribusi lemak dan lingkar pinggul, yang keduanya umumnya menurun seiring dengan bertambahnya usia pria, ya. Jadi kalau wanita itu pinggangnya yang tipis dan pinggulnya yang lebar, itu akan berubah menjadi pinggangnya lebar dan pinggulnya yang sempit, ya. Jadi sudah seperti itulah polanya. Lalu bulu mata akan menjadi lebih pendek loh seiring waktu seiring bertambahnya usia. Perawatan kelopak mata yang tidak tepat, masalah tiroid dan alergi itu adalah salah satu faktor paling umum yang mempengaruhi panjang dan ketebalan bulu mata. Mereka ini pasti berubah ya, atau bulu mata ini akan berubah seiring bertambahnya usia. Menurut beberapa penelitian, 44% pria dan wanita itu memperhatikan bahwa bulu mata mereka menjadi lebih pendek dan lebih tipis selama bertahun-tahun. Ya kenapa ya kira-kira ya? Ya karena seperti itulah bertambahnya usia.

0: Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
1: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
0: Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
2: Lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
1: Makasih ya bu.
2: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
1: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
4: Poro penderek saking telatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
5: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
8: Iya, sudah sejak dari 2022.
7: Iya.
8: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
7: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
8: Iya, di Palu di tahun 2023.
7: 2023, udah cukup lama juga
8: sih. Iya, sudah mau 2 tahun.
7: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
8: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
7: Oke, Cynthia Inggani, hai.
9: Ya, betul, halo Kak Nadira. Hai. Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
7: Singgani, oke. Okay.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman pro 2. Dan yang terakhir adalah kaki menjadi lebih besar. Jadi ahli ortopedi itu mengklaim bahwa kaki kita menjadi lebih rata. Dengan seperti itu lebih panjang dan lebih luas. Ini terjadi karena ligamen dan tendon kita itu melemah seiring bertambahnya usia. Jadi ini adalah alasan mengapa orang itu harus membeli sepatu dalam ukuran yang lebih besar daripada yang mereka beli beberapa tahun sebelumnya. Ya sih? Benar-benar teman berdua. Ukuran kaki saya itu 36, tapi sekarang ketika menggunakan 36 itu sudah terasa sangat sempit. Jadinya sekitar 37 ke 38 ya teman berdua. Apakah kamu merasakan tanda-tanda yang seperti tadi Nadila sampaikan teman berdua dengan seiring bertambahnya usiamu? Ya kita merawat diri kita teman berdua ya. Bukan menolak tua, tapi bagaimana kita merawat tubuh kita agar tetap punya energi, punya power, dan punya karismanya sendiri walaupun usia tidak lagi muda.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
2: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan.

105 FM Rere Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, adakah yang suka makan ikan bakar? Ada, berarti sama dong kita ya. Saya punya informasi mengenai beberapa trik bakar ikan supaya tidak lengket saat dipanggang, teman Produa ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu cara yang bisa kamu lakukan di rumah agar hasil bakar ikanmu itu sempurna begitu ya. Nah, yang pertama adalah kamu harus menggunakan wajan anti lengket. Wajan ini dapat digunakan untuk membakar ikan, namun supaya ikan tidak lengket saat dimasak, gunakan wajan khusus anti lengket ya. Wajan ini punya permukaan yang membantu minyak bekerja lebih stabil sehingga ikan tidak dapat cepat menempel. Selain itu, proses membalik ikan pun terasa ringan karena tekstur wajan yang membuat bagian kulit ikan itu tidak mudah robek. Dan karena wajan anti lengket ini umumnya bisa dipakai dalam jangka panjang ya, asalkan dirawat dengan baik, misalnya tidak menggosoknya memakai sabut besi atau tidak memanaskannya tanpa minyak terlalu lama.

tips berikutnya teman berdua untuk bakar ikan yang sempurna. Nah, pakai daun pisang pada wajan ini juga bisa ya. Kalau kamu masih menggunakan wajan konvensional, trik menggunakan daun pisang itu dapat sangat membantu agar ikan bakar tidak menempel saat dimasak. Cara pengaplikasiannya teman berdua, yang pertama adalah olesi daun pisang dengan sedikit minyak agar tidak cepat kering. Setelah itu simpan ikan di atas daun tersebut ya. Dan daun pisang berfungsi sebagai pelindung antara ikan dan permukaan wajan sehingga tidak bersentuhan langsung dengan bagian yang dapat membuatnya lengket. Dan metode ini juga memberikan aroma khas yang menambah cita rasa masakan. Lalu bagaimana cara kita tahu ikan bakarnya sudah matang? Nah, kamu bisa lihat warna daunnya. Bila sudah berwarna agak kecoklatan dan ikan terlihat kering begitu ya, silakan diangkat teman berdua. Jangan khawatir daging ikan hancur atau kulitnya tertinggal di wajan, itu tidak akan terjadi karena hal ini itu sudah disebutkan sudah teruji berhasil. Tidak hanya ketika membakar ikan, tapi juga ketika ikan hendak digoreng teman berdua. Selamat mencoba ya.

0: teman berdua. Lalu yang terakhir, yang ketiga, olesi panggangan dengan mentega. Untuk memanggang ikan agar tidak lengket, selanjutnya itu adalah dengan mengeringkan ikan, lalu lumuri dengan minyak, kemudian olesi panggangan dengan minyak atau mentega sebelum dipanaskan. Panaskan panggangan dengan api yang sedang ya teman berdua, karena jika terlalu panas, ikan bisa cepat gosong dan menempel di panggangan begitu. Pastikan api yang digunakan stabil agar ikan matang secara merata.
1: Psst, asik.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.

0: menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
3: Halo.
2: Kamu kelas berapa?
3: Aku kelas 2 SMA.
2: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
3: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
2: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya?
3: Iya.
2: Oke, okay. Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantep banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
3: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
2: Oh, SMA Madani.
3: Iya.
2: Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
3: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan?
3: Yeah.
2: Terus ke tingkat nasional.
3: Yeah.
2: Di nasional kamu juara satu lagi.
3: Yeah.
2: Oh my God. Mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
3: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
2: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
3: Iya.
2: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
3: Iya.
2: Oke, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu ya. Iya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
3: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
2: okay.
3: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
2: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
3: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
2: Kota Palu.
3: Iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk menaburkan garam ke dasar wajan. Cara lainnya dengan menaburkan sedikit garam di dasar wajan sebelum menuang minyak. Lalu aduk garam bersama minyak agar menyebar merata begitu ya. Lalu panaskan. Garam ini akan membentuk lapisan tipis yang membantu menciptakan permukaan lebih licin. Ketika ikan dimasukkan, bagian kulitnya tidak langsung melekat pada wajan sehingga lebih mudah untuk diangkat. Cara bakar ikan ini supaya tidak lengket di alat masak ini juga cukup efektif ya bagi kamu yang ingin tetap memakai wajan biasa khususnya tanpa menggunakan daun pisang. Dan bukan itu saja, cara ini juga tidak akan mengubah rasa ikan kok teman berdua, jadi aman diaplikasikan untuk berbagai jenis masakan ya. Selamat mencoba di rumah, semoga hasil masakanmu sama seperti di gambar-gambar gitu ya. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk.
1: Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk take away.
0: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
1: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
0: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
1: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
0: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
3: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
3: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
4: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
5: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
6: Obrolan seru di Pro 2FM.
7: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
8: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM Rally Pre-2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pre-2, apakah kamu punya jadwal tersendiri untuk minum air putih? Kalau iya, selamat ya. Kamu sudah menjalankan kehidupan yang begitu sehat. Karena ternyata teman Pre-2, minum air putih pada beberapa jam-jam tertentu itu bisa menurunkan berat badan hingga 3 kg dalam sehari, teman Pre-2 ya. Kira-kira di jam berapa aja? Nah, itu akan kita bahas ya di hari ini bersama saya Nadila. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pre-2, teman terbaik kamu.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, kita mulai dari 2 gelas air putih setelah bangun tidur saat perut kosong. Manfaatnya itu akan merangsang pergerakan dalam usus begitu ya. Jadi kalau baru bangun tidur langsung minum air 2 gelas saat perut kamu masih kosong, pasti kamu langsung ke kamar mandi. Pencernaan langsung lancar, teman berdua. Lalu 1 gelas air putih pada saat jam 9 pagi, manfaatnya akan mempercepat proses metabolisme pada tubuh kamu begitu ya. Jadi mungkin bisa dipakai alarm ya teman berdua.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
4: Waduh. Oke.
3: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
4: Itu organisasi seperti apa tadi?
3: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya pergaulan bebas.
4: Oke. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya? Maksudnya di sekolah begitu, artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu, kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga gak? ada seperti itu, kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu sekalian buat
3: ya. Kalau untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya,
4: belum ada
3: kita
4: ya?
3: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, waktu selanjutnya untuk minum air putih adalah saat jam 11 pagi. Jadi pada saat jam 11 pagi, kamu boleh minum 1 gelas air putih atau lebih sebelum makan, teman Pro 2. Tapi sebaiknya sebelum makan cukup 1 gelas air putih saja ya. Ini untuk meningkatkan rasa kenyang agar kamu terhindar dari kalap saat makan siang. Lalu di jam 1 siang, 1 gelas air putih lagi pada saat jam 1 siang, minum 1 jam setelah makan. Manfaatnya membantu melancarkan pencernaan, teman Pro 2. Lalu berikutnya, 1 gelas air putih pada saat jam 3 sore, ini untuk mengisi kembali cairan tubuh dan untuk mengurangi rasa lapar.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
3: Iya, sudah sejak dari 2022.
2: Iya.
3: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
2: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
3: Iya, di Palu di tahun 2023.
2: 2023, udah cukup lama juga,
3: iya,
2: sih.
3: Iya, sudah mau 2 tahun.
2: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
3: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.

0: Cynthia Ingani.
1: Hai. Ya, betul. Halo Kak Nadila. Hai. Basicnya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
0: Singgani. Oke.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Seperti kegiatan taekwondo.
5: Waduh. Oke.
4: Kalau untuk di dalam sekolahnya, selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
5: Itu organisasi seperti apa tadi?
4: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, HIV/AIDS, iya, pergaulan bebas.
5: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Sekalian buat.
4: Kalau ya, untuk sosialisasinya sendiri. Belum ada ya,
5: belum ada
4: kita
5: ya?
4: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita. Jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Teman Perdu ya, kamu masih dengerin Nadila di Perdu RRI Palu, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang waktu-waktu terbaik untuk minum air putih, teman Perdu. Oke, kalau tadi pada jam 3 sore, sekarang kita ke jam 6 sore. Kamu boleh meneguk satu gelas air putih pada saat jam 6 sore. Lebih dari satu gelas sih lebih baik ya, teman Perdu, karena disarankan kita minum air sebanyak mungkin begitu ya, setiap hari agar tetap terhidrasi begitu. Nah, jam 6 sore satu gelas air putih, teman Perdua, untuk menekan keinginan buat ngemil ya. Nah, lalu satu gelas air putih lagi pada saat jam 8 malam, ini untuk membantu menurunkan berat badan serta untuk menyehatkan pencernaan. Nah, catatan penting nih, teman Perdua, olahraga juga ya diperlukan. Jadi jangan cuman minum air putih aja, olahraga 3 sampai dengan 4 kali seminggu agar lemak kamu menjadi otot dan tidak bergelam biar begitu, dan jangan begadang supaya tubuh kamu bisa mendetoks secara mandiri. Bisa mengonsumsi suplemen nutrisi untuk membantu kamu kenyang lebih lama dan menahan nafsu makan yang berlebih ya. Dan stop ngemil jam 7 malam. Kalau lapar, minum air putih atau tidur, teman berdua. Jadi minum yang cukup sama pentingnya dengan mengatur makanan, karena memang terkadang ya tubuh salah mengartikan sinyal haus sebagai sinyal lapar. Minum air sebelum makan juga membantu kamu merasa lebih kenyang. Kalau kamu mau proses diet kamu berhasil, bantu lebih mudah dan cepat, dan kamu juga boleh mempercepat proses diet ini dengan itu tadi, menerapkan beberapa informasi yang tadi Nadila bagikan begitu ya. Selamat mencoba ya, teman Perdua.

thing. It's gonna be

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
4: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
3: Yeah.
4: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
3: Samsat.
4: Ya, okay. Samsat Palu.
3: Samsat.
4: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
3: Okay.
4: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu yeah. yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
3: Oh.
4: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
3: Okay.
4: Karena itu merupakan PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
3: Oke, jadi
4: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
3: Iya.
4: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
3: Oke.
4: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90 m itu ya tadi yang saya bilang selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan tentunya begitu harapan-harapan kita kan itu karena saya biasa juga buka TikTok Instagram itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini yeah. Pak tolong Pak ini aspal Pak tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota mungkin melalui dinas terkait karena kita dari Samsat Palu sudah istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota
3: okay.
4: Itu kurang lebih 90 m. Nah itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran cuman kalau pajak restoran ini kan
3: beda lagi ya
4: kemana okay. Ininya kan nanti pemerintah kota yang
3: atur.
4: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan mungkin motor apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat ya kan mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan
3: okay.
4: Karena ini yang dibayar hanya transport jalan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, adakah di antara kamu yang akan melakukan perjalanan yang cukup menantang atau mau naik gunung gitu ya? Nah, sebelum naik gunung kita harus mempersiapkan diri teman Pro 2 selain yang kita bawa logistik ya, tubuh juga harus sehat, yaitu olahraga teman berdua untuk melatih fisik kita sebelum naik gunung ya. Nah, mendaki gunung itu adalah aktivitas yang menantang baik secara fisik maupun mental. Sebelum memulai pendakian sangat penting untuk mempersiapkan tubuh agar siap menghadapi medan yang begitu berat dan udara tipis di ketinggian. Latihan fisik yang tepat tidak hanya akan meningkatkan daya tahan tubuh tetapi juga mengurangi resiko cedera selama pendakian teman berdua. Ada beberapa latihan fisik yang direkomendasikan untuk dilakukan sebelum naik gunung yang akan membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh kamu teman berdua. Informasinya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
2: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya?
1: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
3: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Boleh tahu seperti apa yang motivasi apa?

0: apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
1: Oke, mm-hmm. yang mampu memotivasi kami untuk mm-hmm. membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, mm-hmm. Kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk mm-hmm. Kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mm-hmm. mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang akademik, okay. di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap mm-hmm. kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak mm-hmm. Masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami mm-hmm. begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih mm-hmm. Melek lagi mm-hmm. untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Predu ya, kita mulai dari latihan kardio ya. Kardio ini adalah latihan yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas jantung dan juga paru-paru. Dua organ yang sangat berperan saat mendaki gunung, teman Predu. Lari atau berjalan cepat di permukaan datar dapat membantu kamu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ya. Selain itu, melakukan latihan kardio secara rutin seperti berlari atau berjalan cepat di jalanan atau treadmill itu akan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempersiapkan tubuh untuk medan yang lebih berat, teman berdua, saat mendaki nanti. Mulailah dengan sesi 20 sampai dengan 30 menit dan tingkatkan durasi secara bertahap. Selamat mencoba dan selamat berlatih.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
2: Muay Thai
1: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
2: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
1: Benar.
2: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Perprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON, amin.
1: Lanjut, coach.
3: Dan Mafer. Kami sendiri
1: selaku pembina ya?
3: Iya, pelatih juga.
1: Pelatih.
3: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, tempat berdua olahraga selanjutnya untuk kamu lakukan sebelum mendaki gunung, yaitu ini akan melibatkan banyak aktivitas yang memerlukan kekuatan kaki ya. Jadi karena itu teman berdua, latihan yang fokus pada kekuatan otot kaki sangat penting untuk mempersiapkan tubuh ya. Squat itu adalah latihan yang sangat efektif untuk melatih otot paha, betis, dan juga punggung bagian bawah begitu. Lakukan squat secara rutin teman berdua untuk memperkuat otot-otot kaki kamu yang akan mendukungmu saat mendaki nanti. Dan pastikan posisi tubuh benar agar tidak menyebabkan cedera. Untuk hasil yang lebih maksimal, tambahkan beban atau gunakan beberapa alat yang lain begitu ya saat melakukan latihan ini.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgita, takut tambah dewasa gitu ya?
4: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan
3: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan

0: narkoba ini dia diedarkan secara luas, bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di KAMKU, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita

0: Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini sampaikan oleh Karen.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
3: ya.
2: Vertigo. Vertigo parah lah.
3: Waduh, stadium berapa itu?
2: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ di diagnosa dia vertigonya itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa mendingan. Ada perubahannya, ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
10: Obrolan seru di Produa FM.
11: Terus sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
12: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM KOP, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah UKM KOP ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus. Karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah seperti itu. Nah jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga kak. Nah jadi kami itu sudah menerima ya alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Betul. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: playlist lagu andalan kamu di aplikasi RRI Digital.
1: Your husband is coming.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Selamat siang Bro FM, kita kembali bergabung bersama program Satu RRI Palu.
4: Personalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini, amal baik yang kita lakukan akan mendapatkan berkah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: minta ampun aku atas kesalahanku.
1: Brunei FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Menurut kamu, menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih Ren?
4: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki Kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
1: Waduh,
4: gitu.
1: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
4: Tidak.
3: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak tapi
4: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian untuk.

Tepat kedua Presiden Prabowo Subianto menemukan kesamaan filosofi antara Indonesia dan juga Rusia dalam semangat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pidatonya, Presiden juga mengutip pepatah Rusia yang menggambarkan seorang tidak dapat berjuang sendiri untuk mencapai kemenangan. Presiden kemudian mengaitkan pepatah tersebut dengan filosofi gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya dari informasi olahraga, Timnas Voli Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Jepang. Pelatnas diperpanjang hingga September setelah Indonesia juga mendapatkan kesempatan tampil pada ajang multi-event tersebut. Waktu tambahan dimanfaatkan untuk latihan, seleksi pemain, serta mengikuti sejumlah pertandingan uji coba. Film epik Ramayana dijadwalkan tayang secara global pada 6 November 2026. Film tersebut juga dibintangi sejumlah aktor papan atas Bollywood seperti Ranbir Kapoor, Yas, dan juga Sai Pallavi. Ramayana berkisah tentang Pangeran Rama yang menjalani pengasingan bersama istrinya. Kehidupan mereka berubah setelah Sita diculik oleh Ramayana yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan kejahatan. Demikian informasi pilihan di Info Produk VK yang bertugas. Selamat malam.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Manusia Indonesia, Irang barengan sama Rani, teman berdua. Enak banget ya suaranya. Rock ya. Rock terus juga berenergi. Ya, karena lagu ini pun juga menjadi salah satu rekomendasi lagu yang kita bakal puterin, single yang masuk dalam jajaran single perjuangan ya, Sinergi for Indonesia. Nah, mereka juga mendedikasikan single-single ini untuk kita putarin ya, dan bisa membakar semangat nasionalisme kamu, teman berdua. Bukan hanya di manusia Indonesia saja, terutama satu single berikut juga yang judulnya itu Merdeka dari G-Rox. Okay? Dan sebentar kita akan balik di ruang komunitas ya.

0: find out when the new Porsche come in.
1: Wow, banyak banget jajanan.
2: Jangan lapar mata ya, Din.
1: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
2: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
3: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk

0: untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
1: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
2: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
1: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
2: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
1: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
2: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
1: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
2: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
1: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
2: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
1: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
2: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
1: Siap, Kak. Merdeka!

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja. Ya.
3: Apa tuh? Hambatan apa dirasa?
4: Waktu-waktu sih.
2: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
1: Keren sih, itu aku lihat juga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Selamat datang di Produ FM, tempat terbaik kamu. Kalau kita biasa itu bareng sama komunitas mobil, paling sering ngomongin apa bagusnya teman berdua. Ya, otomatis mungkin kayak ngomongin selain mobil dengan merek-merek tertentu, ya kan? Terus juga komunitas mobil biasanya itu melihat hal-hal yang paling urgent. Dan misalkan kayak ngerawat kendaraan, terus juga keselamatan berlalu lintas, ya dong, ya penting gitu. Jadi mereka bukan hanya sebatas komunitas yang aktif di jalanan, tapi juga mereka tuh harus punya sumbangsi positif untuk masyarakat yang berkendara gitu ya. Jadi contoh gitu, jadi bukan hanya ngumpul-ngumpul di satu tempat, tapi biasanya tuh buat satu apa ya, program yang edukatif ya, terutama yaitu tadi ya, keselamatan berlalu lintas, apalagi mereka yang rutenya tuh gak biasa gitu, kalau cuma di dalam kota, tapi biasanya kok rutenya tuh udah jauhan. Nah, biasanya tuh mereka kasih rekomendasi bagaimana keselamatan ketika berkendara di jalanan yang berlika-liku kayak kehidupan aku. Terus juga biasanya ngomongin apa ya mereka tuh ya? What? Apa? What? Oh, sebenernya key. Okay, silahkan. Oke. Okay. Udah. Aku lanjut ya. Di tahun kemarin sih aku juga barengan sama salah satu komunitas mobil. Dan mereka tuh punya banyak tips-tips menarik juga, terutama buat para pemula gitu ya. Ya, mereka juga sempat ngasih berbagai tips soal ngerawat kendaraan, terutama buat wanita gitu ya. Oke, emang kenapa gitu antara pria dan wanita? Bukan aku loh yang bilang. Oke. Kalau wanita katanya cuma tau pakai gitu ya. Oke, terus yang rawat si bapaknya gitu, suaminya gitu, atau cowoknya. Oke, atau biasanya cuma nanya, kalau bagusnya tuh simbiosis mutualisme lah gitu kan. Sama-sama bisa ngerawat, karena memang itu adalah kendaraan itu merupakan aset kalian berdua gitu. Kalau kemana-mana bareng kan, kalau cuma hanya di luar, di dalam kota, biasanya pakai motor, ini tetap dirawat juga. Kalau mobil biasanya itu pengen hunting ke tempat-tempat yang jauh, jadi otomatis mungkin harus kompak juga dong ngerawatnya. Oke. Dan kamu bisa kasih komen juga atau tips gimana sih kalian punya pengalaman seputar merawat kendaraan. Terutama buat kamu yang mungkin sudah cukup lama ya di salah satu komunitas kendaraan. Oke, bakal balik lagi.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
2: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dimulai dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
1: 2002?
2: Ya.
1: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
2: Ya.
1: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
2: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
1: Oh, jadi mahasiswa.
2: Ya, masih belajar.
1: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
2: Ya.
1: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu, yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
2: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
1: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu, oke.
2: Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat berdua, kita akan kembali bergabung sama program kedua di Musik Live Chat.
1: Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Informasi yang pertama, ada tur Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar. Info Pro 2. Informasi kedua datang dari Lollapalooza India yang resmi mengumumkan deretan line up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027, dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza. Info Pro 2. Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy tahun 1988, di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini. Karena
1: kemarin promosi yang DM.
0: Pro
1: 2.
0: Oh iya, berarti nggak sama iya. Sama aku, nggak sama aku ya, nggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih nggak nyangka itu sudah pasti. Mm-mm. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak nggak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat lagi. Dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay. Berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu bener, produktif bang. Banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes. DM ya.
0: Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus
0: okay.
1: Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini, zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 8105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Oke.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang bawa. Tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Enggak juga lagi, Kak, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang balik, ilfeel.
0: Bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya. Benar. Tapi gimana nih maksudnya?

0: ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh, kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, Okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya nggak ngedeketin, nggak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kak maksud aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influen sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Okay.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa pun nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah,
0: Okay. Itu malah enggak ya.
1: Enggak. Okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Okay. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma Ya enggak gimana-gimana sih Kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenarnya ya.
1: Aman aja. Aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah, itu dia.
1: Itu juga kalau ketemu tiap hari tapi enggak pasti kan percuma.
0: Betul. Betul. Aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Meli ya. Ini katanya enggak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey. Hey, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
0: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau sudah menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai. Ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat jenis itu tuh yang kayak nggak jatuh cinta tuh se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena betul, sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Okay.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai
1: maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Gitu. Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang ya. Nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak tadi mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Bener. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Jangan berharap sama yang beda agama.
0: Bener. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk. Betul. Bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Okay.
1: Banyak.
0: Okay, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
0: bener.
1: Okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi.
1: Sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Dandi.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: ramenya juga itu rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena aku pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener, bener.
1: Makanya
0: bener.
1: Menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo. Terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sabset banget.
0: Iya, iya, iya, kayak jadinya.
1: Apalagi vokal directnya kakak juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke,
1: okay.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, bener sih, tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik,
1: so ngerti banget
0: musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Minggu, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Minggu.
0: Oke, okay, oke, okay. wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada iya, mencoba apa? Sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak.
0: Mm-hmm.
1: Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong, bukan yang emang ikutin okay. musik.
0: Mm-hmm.
1: Paham gak sih kak Kemba? Yeah. Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, yes, yeah, kan? bener-bener.
1: Jadi kayak, oke, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan okay. itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak aku mau yang gini.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, I see. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia.
1: Lagi centil era. Jangan sangat walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin amin amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak Isman Nabilah.
1: Coba dong kalau galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Mm-mm. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay.
1: Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nicholas Saputra, kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar Sad Boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita.

0: teman Produa semua dan Shalopa, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
0: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Produa. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Produa biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
0: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
0: Mama, thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
0: Yes. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga
0: Shakira
1: Tiar. Alright, bye-bye teman Produa.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
7: motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
6: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak?
7: Belum kepikiran sih kak.
6: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
7: amin.
6: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
7: Gas.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus kalau Ade berharga juga kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
7: Sebagai anak bangsa dan anak daerah tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentunya, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita balik lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, kan ada juga yang kayak ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja ya. Gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak eksplor banyak tempat, bisa ke daerah satu, ke negara satu, dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu. 52 menit dari jam 21 untuk malam hari ini. Dan setelah ini kita akan terus lanjut lagi di segmen berikutnya. Kamu bisa share komen ya. Terus juga kamu bisa dengerin beberapa playlist dari kita. Dan jangan lupa di via WhatsApp juga 0811 45603 105. Dan terakhir single yang juga aku hadirkan dari Miki featuring Konrad ya, ini dari Sinergi for Indonesia. Bukan hanya itu juga, ada beberapa single-single lainnya dan mudah-mudahan ini bisa mengakrabkan telinga kamu dengan single-single perjuangan dari musisi-musisi pop Indonesia, teman berdua. Dan salah satunya juga dari Irang featuring Rani di single Manusia Hebat ya. Dan Vicky juga bakal pamit setelah itu balik lagi. Oke.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
4: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
3: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
4: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya itu saya tidak terima briefing begitu.
3: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
4: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya. Dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuman satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia apa nama, agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: Obrolan seru di Produa FM.
0: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
6: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
0: Iya.
6: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
0: Yang paling simpel.
6: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah belum, jangan dulu.
0: Oke,
6: okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
0: hal yang lain.
6: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
0: Oke, kalau
7: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih,
0: Kak. Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
7: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah, dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, kalau kita mengutip dari salah satu musisi yang coba bercerita melalui albumnya, ya, Perni Parulian, ya, yang bersama menghadirkan cerita kehidupan dalam album Dunia dan Seisinya, teman berdua. Oke, Dunia dan Seisinya. Dunia dan Seisinya yang kemudian menghadirkan cerita tentang cinta, kehidupan manusia, terus juga warna-warni keseharian. Nah, kamu udah siap belum ya untuk cerita soal ini begitu ya, teman berdua? Siapa sih yang gak pernah merasakan cinta? Wah, enggak juga sih. Maksud cinta itu kan secara universal gitu, bukan cuma hanya hubungan laki-laki dan juga perempuan, tapi lebih spesifik bisa jadi keluarga gitu kan. Apalagi udah universal, juga tadi disebutkan kehidupan manusia. Apalagi dibuat makin kompleks lagi ya, di dalamnya itu berkenaan dengan warna-warni keseharian. Udah otomatis ini akan banyak hal yang bisa diungkapkan gitu, atau dicerita, meskipun gak harus diceritain ke orang lain, tapi juga justru akan jadi warna-warni dalam kehidupan kita gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang banyak orang ceritakan tentang hal ini ya? Kalau menjadi refleksi kehidupan sehari-hari, jadi ya mungkin banyak pembaca atau penikmat karya bertema dunia, kemudian juga seisinya itu menyoroti bagaimana karya tersebut begitu ya berhasil merekam realitas kecil yang sering terabaikan ya, mulai dari rutinitas pagi hingga percakapan sederhana di meja makan Atit Abang. Oke. Kemudian juga selain itu ya, teman berdua, kompleksitas hubungan manusia. Ini udah universal lagi mungkin ya. Mungkin si Abang Roni Parulian ini akan banyak bercerita tentang manusia dan kesehariannya gitu. Cerita-cerita cinta dan juga relasi soal sosial di dalam itu dinilai sangat relevan dengan dinamika emosional nyata. Jadi kayak mencakup patah hati, ya kan, kemudian juga ikatan keluarga hingga persahabatan yang diuji waktu. Sangat terlihat kah dengan keseharian kamu, teman berdua, yang mencakup patah hati? Oke. Hari gini masih patah hati begitu kan? Ya udah, di kalau patah disambungin lagi gitu. Sambungnya kayak gimana? Nah, itu dia. Saya masih belum tahu. Jangan jadi solusinya. Biasanya tuh banyak orang yang solusinya tuh instan gitu ya. Tapi coba ditanya-tanya dulu, kalau instan itu ada efek sampingnya enggak gitu kan? Takutnya bisa nyelesain untuk sementara dan akan jadi bumerang di kemudian hari begitu. Jadi kayak numpuk-numpuk gitu ya. Yaudah, itu kayak sebatas kalian tuh sakit terus minum obat, kalau sakit minum obat, dikit-dikit sakit minum obat, olahraga apa gitu kan. Terus juga mungkin berkaitan dengan ikatan keluarga. Aduh, ini lebih apa ya, lebih dalam sih. Jadi kalau persahabatan yang diuji waktu, nah ini sering gak kalian dapat problem-problem yang seperti ini? Mungkin antara Kota Palu dan daerah mana gitu ya, tapi kalian sahabatan. Tapi kalau di hari gini tuh persahabatan udah bukan bagikan kepompong lagi, udah di ujung jari aja gitu, teman berdua. Jadi kamu tinggal klik ini itu, mainkan ini itu. Jadi kayak secara visual kamu udah bisa komunikasi secara langsung, bisa video call gitu kan. Jadi gak ada masalah gitu ya. Perbedaan pahit dan manis tergantung sih mungkin ya. Mungkin kamu punya persahabatan yang emang lebih dari yang diceritain gitu kan. Sahabat bagaikan kepompong ya kan, cangkang sama seisinya, gak bisa dipisahkan apa kira-kira gitu kan ya. Tapi yang namanya perjumpaan gitu kan, ada yang namanya perjumpaan, kemudian juga ada yang berpisah gitu. Gak mesti harus ada perjumpaan terus gak ada yang harus pisah gitu ya. Tapi yang lebih spesifik kalau keluarga, ya otomatis mungkin kamu bisa ngejaga itu agar gak sampai
berpisah gitu, tapi ya kamu harus sadar bahwa perpisahan itu hanya berlaku ketika manusia itu sudah melampaui batas kehidupannya gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, dan kayak meskipun memang tidak semua orang itu mampu membahasakan kehilangannya gitu teman berdua dengan cepat gitu. Mungkin lambat laun segala sesuatunya kalian akan mengerti gitu. Ya mungkin yang saat ini kayak ngerasa kehilangan keluarga, entah mungkin ayah atau ibu ataupun juga anak adik dan sebagainya, harus yakin bahwa sama single on hidup akan bakal terus lanjut. Jadi nggak ada yang perlu di apa ya seselin gitu teman berdua, ya kan? Oke, itu dulu. Buat teman-teman juga yang pengen apa ya share komen ataupun juga solusinya 08114560315 dan satu single yang juga cukup terrelate dari The Massive dengan Lelaki Pantang Menyerah. Oke, okay, ini spesial buat kalian dan sahabat yang menikmati malam hari ini, dan kita bakal selesai nanti sampai di pukul 24 malam.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Buahnya ditaruh di situ kan, yeah. Saking panjangnya.
6: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
5: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
6: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
5: Oke.
6: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang bukan beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca.
5: Okay.
6: Ah, makanya saya bilang masya Allah kuasa Allah memang ada ya, saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca Bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
5: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya Res, terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul, kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: Sampai besok ya.
1: Oke.
0: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
1: Sip.
0: Janji ya.
1: Iya, janji.
0: Janji kelingking dulu.
2: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepati kan hari ini?

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Tepat di hari Jumat tanggal 4 September 2026, pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu Program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Produa di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini Sabtu 5 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Produa. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: FM.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM hits me.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Informasi pertama, teman Pro 2, serial Malaysia Madu atau Racun memicu kontroversi di kalangan penonton hingga membuat rumah produksi dan layanan streaming mengambil langkah penyuntingan serta permintaan maaf. Kisah Madu atau Racun sesungguhnya dibuka dengan kematian seorang suami di rumahnya. Ia selama ini tinggal di rumah bersama kedua istrinya. Kedua istrinya kemudian kompak mengatakan suami mereka meninggal karena kecelakaan. Tiga film China menguasai box office lokal pada musim panas 2026, Kung Fu Soccer yang jadi comeback sutradara Steven Chow itu tercatat mengantongi pendapatan box office tertinggi selama musim panas 2026 di China. Film komedi olahraga yang hadir 25 tahun dari Shaolin Soccer itu meraup 2,315 miliar yuan setelah tayang di China pada 11 Juli 2026. Informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini mengenai lagu-lagu hit Big Bang kembali masuk chart musik terbaru. Peningkatan pesat terjadi menyusul comeback serta rangkaian World Tour Kings of K-pop tersebut untuk merayakan hari jadi ke-20 mereka. Dan layanan streaming terbesar di Korea Selatan seperti diberitakan oleh Korea Herald, teman Pro 2, total pemutaran lagu-lagu Big Bang melonjak 333% pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya. Informasi terupdate lainnya dapat kamu dengarkan di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berhari Sabtu di hari kelima di bulan September 2026. Itu kan bener ya, kemarin baru tanggal 1, sekarang udah tanggal 5 aja. Gimana struk belanjaanmu kakak-kakak? Apakah udah mulai pokoknya banyak. Okay. Kayaknya saya butuh air deh ya. Pagi ini ditemenin sama Nadila, penyiar kamu sampai nanti siang hari di jam 11 siang. Oh my god, lama ya teman Pro 2. Ada Spida sampai nanti di jam 9 pagi dengan beberapa informasi terupdate tentunya. Tadi kita udah buka dengan info Pro 2, informasi terupdate ya dari dunia hiburan. Nanti setelah ini saya bakal berbagi informasi ringan menarik tentang dunia teman Pro 2 ya. Informasi lokal, nasional dan juga internasional. So guys, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan ora iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
8: Iya.
7: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
8: Emosinya
7: mungkin
8: ya.
7: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
8: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
9: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
8: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman berdua. Okay, kita informasikan informasi pertama ya. Kita informasikan informasi pertama gimana tuh? Nadila bagikan informasi pertama di Spada. Selamat pagi teman berdua pagi hari ini teman berdua, yaitu mengenai PT Pertamina Patraniaga membatalkan rencana kewajiban menunjukkan STNK untuk pembelian BBM subsidi. Dan keputusan ini diambil setelah kebijakan tersebut memicu polemik nasional dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. PT Pertamina Patraniaga menegaskan aturan tersebut bukan kebijakan nasional, melainkan uji coba lokal di Sumatera Selatan yang kini telah dibatalkan. Dan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adora juga menjelaskan bahwa pembatalan ini dilakukan demi merespon masukan publik sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Dan Pertamina memastikan setiap aturan penyaluran energi akan dikoordinasikan secara matang dan juga regulator terkait gitu ya, dengan regulator terkait sebagai alternatif pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran. Perusahaan tetap mengandalkan penggunaan QR code ya My Pertamina serta memperketat sanksi bagi SPBU yang melanggar peraturan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut

0: sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Yes, betul. Oke deh. Kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
3: Betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang Kakak share ini ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya. Apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
3: Oke. Kalau oke. Kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur Kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok karena dulu saya enggak pakai. Oh. Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya tuh awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
4: Bimo.
3: Bimo Ki. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice, ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Akademi Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan. Dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain, ternyata itu lebih dalam lagi Kak. Kayak misal oh kalau tujuan informatif.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

Masih di Spider, selamat pagi teman Perdua. Kita ke informasi selanjutnya spesial buat kamu pagi ini teman Perdua. Ini datangnya dari Kota Palu yang kemarin viral teman Perdua dan jadi perbincangan warga Sulawesi Tengah dan mungkin warga Indonesia ya. Polda Sulawesi Tengah angkat bicara soal karangan bunga viral di depan Bank Sulteng. Jadi sebuah karangan bunga dengan tulisan bernada sindiran terpasang di depan kantor PT Bank Sulteng, Jalan Sultan Hasanuddin Kota Palu. Dan karangan bunga tersebut teman Perdua sontak menarik perhatian publik dan viral di sejumlah platform media sosial pada Jumat 4 September 2026 kemarin. Karangan bunga itu bertuliskan turut berduka cita atas hilangnya harga diri pelakor. Pada bagian bawah karangan bunga tercantum tulisan dari istri sah. Foto karangan bunga tersebut kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial dan menjadi perhatian publik begitu ya. Dalam sejumlah pemberitaan yang beredar muncul dugaan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan seorang pria yang disebut-sebut merupakan oknum anggota Polri yang berdinas di Polda Sulawesi Tengah. Informasi tersebut turut mendapat perhatian dari Polda Sulawesi Tengah. Pihak kepolisian memastikan informasi yang beredar saat ini masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk mengetahui kebenarannya. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Ahmad Muhaimin mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Pendalaman dan pemeriksaan telah dilakukan oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Sulawesi Tengah. Dan ditegaskan juga apabila dalam proses pendalaman dan pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, maka pihaknya akan memproses sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Kombes Ahmad Muhaimin juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak perlu resah menyikapi informasi yang beredar. Polda Sulteng memastikan proses pendalaman dan pemeriksaan dilakukan secara profesional untuk mendapatkan fakta dan kebenaran dari persoalan tersebut. Dan informasi ini teman Perdua, saya kutip dari laman Instagram Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah.

0: yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Eimas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Yang bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips gak atau hal-hal yang kamu pikirkan juga?
8: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
7: Ah, trust. Yes.
8: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Iya. Yeah. Okay. Boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: Lagu-lagu terenak hanya di Produa FM.

teman Pradu eh, kalau kamu sering mengalami sakit pinggang, teman Pradu eh, olahraga yang disarankan untuk kamu adalah berenang ya. Karena renang bukan cuma bikin badan lebih bugar, tapi juga dapat membantu meredakan nyeri pinggang, teman Pradu eh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 68% penderita nyeri punggung bagian bawah itu mengalami perbaikan setelah menjalani program latihan di air secara rutin begitu ya. Lingkungan air itu membantu menjadi lebih nyaman sekaligus melatih kekuatan otot penyangga. Dan ini bersumber dari Journal of Exercise Rehabilitation dan Penelitian Aquatic Therapy pada low back pain, teman berdua. Kalau nyeri pinggang mulai membatasi aktivitas, jangan tunggu sampai parah ya. Nah, mungkin berenang atau olahraga berenang bisa menjadi salah satu alternatif untuk membuat pinggang kamu terasa lebih baik.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat poin. Yang ketiga, poinnya itu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir berdua.
4: Cuma itu sebetulnya yang paling ini teman-teman sebenarnya ya kan?
3: Iya, cuma
4: ya, karena maksudnya bukan target materi saja, tapi iya, juga
3: iya.
4: Karena memang tadi kalau berbicara tentang mereka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi
3: kan
4: melakukan kerja di satu perusahaan, kemudian mendapatkan ilmu dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNPK.
3: Nah, karena kan pastinya tidak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pradue, pengurus besar Al-Khairat mengajak umat Islam di Kota Palu untuk bersama-sama melaksanakan sholat sunnah istisqa dan doa bersama pada Ahad 6 September 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 7 Wita hingga selesai di Kompleks Lapangan Al-Khairat Pusat Palu, Jalan Sis Al-Jufri nomor 44. Dan sholat istisqa ini dan doa bersama tersebut digelar sebagai ikhtiar batin serta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah musim kemarau panjang yang berdampak pada kekeringan, berkurangnya sumber air dan belum turunnya hujan. PB Al-Khairat mengimbau jemaah mempersiapkan diri dengan bertobat, memperbanyak istighfar, bersedekah, menghentikan maksiat dan kezoliman, serta berdamai dengan sesama muslim begitu ya. Jemaah juga diminta membawa perlengkapan sholat masing-masing dan himbauan tersebut juga tertuang dalam surat nomor 176/14.8/PBA/2026 yang dikeluarkan di Palu pada 3 September 2026. Informasi ini saya kutip dari laman Instagram Info Palu. Oh.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara, yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
5: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya, Kak.
4: 15 iya, sampai
5: 15
4: dengan
5: sampai 17, Kak.
4: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
5: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
4: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
5: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
4: Oh, grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya. Di apa namanya, di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, yeah, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putranya. Dari NTT.
5: Nah,
4: apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
5: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak. Apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
4: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
5: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan kekayaan alam Indonesia. Seperti itu. Dan kita tahu juga Kakak Sherina kemarin terjun langsung begitu ya untuk membantu para petugas untuk memadamkan api atau karhutla begitu ya di Palangkaraya. Jadi bersama dengan Yayasan Borneo Orangutan Survival Foundation dan juga relawan itu, Sherina Munaf turut melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah di tanggal 2 September kemarin. Dan Sherina mengaku merasakan langsung tantangan pemadaman di lahan gambut karena api dapat kembali muncul begitu ya setelah dipadamkan. Dan dia juga menekankan pentingnya kerjasama untuk melindungi masyarakat dan juga satwa liar yang terdampak karhutla.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
2: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
1: Oh, lain pakaiannya yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari yeah. apa yang kamu gunakan yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bomba ya?
2: Iya, okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang Madi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
1: Kalau talent yeah. show?
2: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
1: Oke, okay, yeah. itu yang kamu bawain yeah. ya?
2: Yeah. Okay. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
1: Oke, okay. okay.
2: Baik untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak, karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya okay. ada gerakan tarian dero oh. jadi di situ campur semua
1: campur,
2: Kak
1: ya?
2: Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Yo, liburan yo, liburan yo.

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Perdua. Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di Spada. Selamat pagi teman Perdua pagi hari ini bareng saya Nadila. Teman Perdua, kualitas udara di Kota Palu memburuk dalam beberapa hari terakhir. Konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 mencapai 110 dan pada 2 September 2026 kemarin sehingga masuk kategori tidak sehat ya. Dan kondisi kemarau membuat debu dan partikulat lebih mudah terakumulasi. Masyarakat dihimbau menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta tidak melakukan pembakaran sampah saat kualitas udara sedang memburuk begitu. Warga juga diminta tetap memperhatikan informasi kualitas udara dan kondisi lingkungan sekitar. Dan mungkin kita bisa gunakan masker ya teman berdua untuk meminimalisir menghirup udara yang lagi tidak sehat ini teman berdua.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Terus 5 FM Radio Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
5: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
4: Iya.
5: Kalau iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
4: Yang paling simpel. Ya?
5: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah belum, jangan dulu.
4: Oke,
5: okay, yang simpel dulu. Biar bisa
4: mulai hal yang lain.
5: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
4: Oke, kalau
6: Upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. Harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya, Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih, Kak.
4: Jadi memang harus berdaya dan berdaya.
6: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah. Walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.